0: Gak ada yang pernah mengerti mahasiswa kayak aku. Siapa yang bisa coba?
1: Mencoba mengerti mahasiswa.

0: Mahasiswa bersama saya Dosa Sakri
1: dan juga dosen agung morning person
0: morning
1: the best person in the town.
0: Wah. Amin. Semoga banyak afirmasi positif setiap kita menjalani hari apa ya?
1: Ya, mestinya seperti itu agar apa? Agar kita selalu sukses.
0: Amin. Ya.
1: Karena orang kalau tidak sukses bikin malu.
0: Iya. Tidak mau kan dikucilkan oleh keluarga tuh? Tidak mau direndahkan oleh pasangan tuh? Nah, makanya ayo semangat untuk mengejar cita-cita.
1: Tidak mau disuruh cuci piring ketika lebaran.
0: Nah. Makanya semua itu kan harus bersatu padu.
1: Ya, mumpung kita masih diberi umur dan juga masih sehat walafiat.
0: Insya Allah. Ya. Kita semakin hari semakin healthy,
1: rahayu, bismillah, amin. Wilujeng.
0: Alhamdulillahnya makin hari makin banyak yang bertanya.
1: Alhamdulillah.
0: Kepada Bapak Dosen Agung.
1: Iya.
0: Di WhatsApp-nya 0818221039.
1: Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa ya.
0: Di pagi hari ini. Di pagi hari ini banyak banget daerah yang urgent nampaknya.
1: Hah? Jangan banyak banget.
0: Apa?
1: Bingit.
0: Banyak bingit daerah yang urgent. Ada jalan ABC.
1: Ya.
0: Ada kebon jeruk.
1: Ya.
0: Bojong Soang.
1: Ya.
0: Sampai Cimindi loh Pak.
1: Bapak sebenarnya terlalu sering bercanda pagi-pagi dengan orang-orang daerah Bandung Timur ya.
0: Oke.
1: Sudah terlalu sering. Bapak agak sedikit boring.
0: Oh gitu, bosan bapaknya.
1: Ah ya tentunya itu. Bapak pengen mencoba ke daerah South.
0: Daerah South?
1: Swansea.
0: Hah?
1: Swansea?
0: Iya. Apa tuh Swansea?
1: Bojong Soang.
0: Ah. Bojong Soang. Baik. Ini entah ya, yang bertanya itu sepertinya keturunan dari luar negeri, jadi agak bule gitu namanya.
1: Oh, blasteran.
0: Blasteran.
1: Oke.
0: Ada dari Bojong Soang namanya Murson. Kenapa, Pak? Hey.
1: Mohon maaf, luar negeri dari mana nih, Nakri?
0: Loh, kan yang son-son gitu biasanya luar negeri, Pak.
1: Yusron.
0: Itu Ron belakangnya.
1: Oh iya.
0: Son.
1: Oh, ada
0: Jason.
1: Iya, betul.
0: Morrison.
1: Davidson
0: kan mirip-mirip.
1: Samson.
0: Samson
1: anak Betawi.
0: Iya, bukan anak Bojong Soang. Entah. Itu kan yang namanya spekulasi saja.
1: Betul. Murson.
0: Yang penting pertanyaannya.
1: Oke, apa pertanyaan dari Mur?
0: Murson. Bapak?
1: Iya, Son.
0: Kenapa ya uang saya sisa 100.000?
1: Gak tahu.
0: Bentar.
1: Ya gak tahu dong Bapak. Belum. Bapak kan bukan siapa-siapa dirimu.
0: Belum sampai sana ada lanjutannya. Iya. Kalau sisa 100.000, mending beli makan serba 10.000 atau investasi ke Gunung Kawi. Terima kasih Pak Dosen.
1: Ya. Baik. Ini kira-kira masuk ke kategori apa, Pak?
0: Ciri khas Libra.
1: Kenapa?
0: Bimbang.
1: Oh iya.
0: Tapi dua-duanya gak ada yang bener.
1: Maunya apa ya?
0: Iya, ini sungguh Libra.
1: Karena Murson logonya seperti
0: Pegadaian.
1: Iya betul, dan juga timbangan puskesmas ya. Jadi begini, kalau dirimu punya 100.000, ya Bapak tidak tahu ya alasannya kenapa ya. Ya mungkin karena kamu kiss to the min,
0: alias
1: kiss min. Ya. Mungkin saja itu terjadi. Tapi ketika dirimu mempunyai uang 100.000, lebih baik apa? Digunakan untuk beli makan serba
0: 10.000
1: atau investasi ke Gunung Kawi? Kalau pilihan Bapak, ya sudah pasti investasinya ke makan 10.000.
0: Oh begitu ya?
1: Iya. Kenapa gak investasi ke Gunung Kawi yang jadi pertanyaan?
0: Iya.
1: Genderuwo juga tersinggung kalau cuma 100.000. Genderuwo tuyul, suster ngesot, ya, juru kunci ngesot juga tersinggung cuma 100.000. Ikut kelas Timothy Ronald aja 1.500.000.
0: Dan mohon maaf ya, yeah, Mursor OTW dari Bojong Soang. Di pos 1 aja uang 100.000 itu udah hangus.
1: Udah nyisa 12.000.
0: Iya. Genderuwo makin tersinggung dikasih 12.000.

Kamu tahu Denny Sumargo? Tahu Deddy Corbuzier? Mereka itu podcaster. Kamu lagi dengerin Kanjar Kaisar dan Devan Rashen di Pagi Bener.

0: kawasan mata air alami.
1: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Bandung, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps. Seharga Rp250.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Masa depan.
1: Ada di sini menjadi chef. Kamu mau?
0: Mau, Tuan Krab.
1: Ya sudah, tapi ada satu syaratnya.
0: Syarat? Aku bawa CV, Tuan Krab.
1: Tidak penting.
0: Aku juga berpengalaman, Tuan Krab.
1: Berpengalaman di mana?
0: Di sebelah Maeot.
1: Hah?
0: Di sebelah Maeot.
1: Enggak, tidak penting juga.
0: Aku suka zakat.
2: Kenapa? Lu sama zakat?
1: Ya, bagus sih itu. Ya, sudah. Karena kamu suka zakat.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kamu tidak menghardik anak yatim.
0: Iya. Yeah.
1: Kamu diterima.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan satu syaratnya.
0: Ada lagi, Tuan Krab.
1: Kamu cari spatula yang spesial.
0: Spatula spesial, Tuan Krab?
1: Iya. Yeah.
0: Itu sespesial apa?
1: Sespesial aku ketemu kamu. Ah, yeah.
2: Kenapa jadi day in my life?
0: Day in my life, kita kan gak ada kecutet.
1: Oh iya, iya. Ya sudah, kamu cari sana.
0: Siap, ayah, ayah, siap, Tuan Krab.
1: Lagi main PS2 juga kamu ganggu deh.
0: Sticknya satu doang.
1: 5.
0: Ah, oh, banyak sekali.
1: Ya satu dong.
0: Main game apa, Tuan Krab?
1: Jangan dilanjut dong.
2: Lanjut.
0: Ya sudah, Tuan Krab. Aku akan membawa spatula spesial itu.
1: Ya sudah. Udah ambil wudu belum?
2: Penting ngapain?
1: Wudu dulu biar berkah.
0: Ada tempat wudu di sini, Tuan Krab?
1: Ada.
0: Di mana?
1: Dekat ruang pembantu belah kiri.
0: Kayak rumah orang kaya ya, Tuan Krab.
1: Cepat sana pergi.
0: Iya. Assalamualaikum, Tuan Krab.
1: Waalaikumsalam. Kamu pakai apa?
0: Pakai Grab. Karena maksimnya dipakai Patrick.
1: Iya. Ya, sudah. Hati-hati ya.
0: Iya.